0: Kedua kota aktif membangun kerjasama melalui pertukaran musisi dan partisipasi dalam Amboina International Music Festival di Indonesia. Dalam simposium itu, Roni Lopis diharapkan berbagi pengalaman mengenai tata kelola kota kreatif berbasis musik, pelestarian budaya lokal di tingkat global, hingga pengembangan praktik musik tradisional yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Forum tersebut juga diharapkan memperkuat jejaring kota musik dunia untuk mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif dan pertukaran talenta antar negara. Aipo sendiri merupakan ibu kota negara bagian Perak yang resmi dinobatkan sebagai kota musik UNESCO pada akhir 2023. Kota ini dikenal memiliki sejarah panjang dalam perkembangan seni musik dan menjadi tempat lahir sejumlah tokoh internasional termasuk Michael Yeoh serta legenda musik Asia Teresa Teng. Infrastruktur seni di Aipo kini terus dikembangkan melalui revitalisasi bangunan bersejarah menjadi ruang pertunjungan kreatif.
1: Jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Vita Nikutulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia.
3: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, basudara masih tetap bersama dengan katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katon masih ada di acara Paparisa Komunitas Basudara yang tentunya hiburan akan kita hadirkan pertemani basudara semua sampai di jam 10 nanti. Selamat pagi menjelang siang dulu nih. Beta ucapkan terbaik saudara yang ada dengar katon di Program 4 RRI Ambon. Semoga saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katon hadirkan di saat ini. Nah, untuk saudara yang saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang saudara kerjakan saat ini. Sukses selalu menjadi milik saudara ketika saudara menjalankan tugas dan tanggung jawab yang saudara punya dengan penuh semangat dan percaya diri yang tinggi. Nah, basudara jangan kemana-mana, karena beta masih akan terus temani basudara sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Masih ada hiburan dan beberapa info lagi ya nanti akan beta hadirkan partemani basudara di kesempatan saat ini ya. Oke, jangan kemana-mana basudara, nikmati terus apa yang katong hadirkan hanya di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

When the night is dark, we light the flame. Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, beta sudahi dulu acara Paparisa Komunitas. Lalu katon nanti akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan juga pertemuan Pak Saudara. Saat ini katon sudah tepat di jam 10 waktu Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Katong ada di acara selanjutnya Kabaran Donci yang kembali beta hadirkan partemani bahas saudara semua di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap mendengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan siang hari ini ya, bahas saudara. Nah, di sini ada satu info kembali beta hadirkan partemani bahas saudara di saat

Oke, Pak Saudara, masyarakat Maluku kembali memperingati Hari Patimura pada hari ini ya, Kamis, hari ini Jumat 15 Mei 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa perjuangan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Tanah Maluku pada tahun 1817. Kapitan Patimura dikenal sebagai tokoh perlawanan rakyat Maluku terhadap kebijakan kolonial Belanda yang dinilai merugikan masyarakat. Saat itu, rakyat mengalami tekanan akibat monopoli perdagangan, kerja paksa, serta berbagai aturan yang membatasi kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebut memicu munculnya perlawanan yang dipimpin Patimura bersama rakyat Maluku. Sejarah mencatat, pada 15 Mei 1817, Patimura dan pasukannya berhasil merebut Benteng Durstede di Saparua dari tangan Belanda. Keberhasilan itu menjadi simbol keberanian dan persatuan rakyat Maluku dalam menghadapi penjajahan. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, Pak Saudara, perlawanan yang dipimpin Patimura selanjutnya meluas ke sejumlah wilayah di Maluku. Semangat perjuangan rakyat saat itu menunjukkan kuatnya tekad masyarakat untuk mempertahankan hak dan kebebasan mereka. Patimura juga dikenal sebagai pemimpin yang mampu menyatukan rakyat dari berbagai kalangan dalam satu perjuangan bersama. Peringatan Hari Patimura setiap tahunnya diisi dengan berbagai kegiatan, Mas Saudara, seperti upacara, ziarah, dan pertunjukan budaya. Momentum tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus meneladani nilai perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air yang diwariskan Kapitan Patimura. Untuk informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, beta sudahi dulu acara Kabaran Donci yang sudah beta hadirkan pertemani Pak Saudara karena saat ini katon suada di jam 11 waktu Indonesia Timur. News jam 11 beta hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan siang ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, peningkatan kunjungan wisatawan ke ekowisata hutan sagu Negeri Rutong, Lai Timur Selatan, Kota Ambon, terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Objek wisata berbasis edukasi lingkungan ini kini menjadi tujuan favorit para pelajar mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama yang datang untuk belajar langsung tentang sagu sebagai identitas pangan masyarakat Maluku. Berbeda dengan objek wisata lain di Pulau Ambon yang lebih menonjolkan panorama pantai, ekowisata hutan sagu Rutong menawarkan pengalaman belajar di tengah hutan alami yang masih terjaga. Para pengunjung tidak hanya menikmati suasana ringan dan aliran air yang bersumber dari kawasan hutan sagu, tetapi juga diperkenalkan pada pentingnya sagu sebagai makanan pokok masyarakat Maluku sejak dahulu kala. Di lokasi wisata tersebut, para pengunjung didampingi langsung oleh pemandu wisata yang memberikan penjelasan rinci mengenai pohon sagu, jenis-jenisnya, hingga proses pengolahan sagu secara tradisional dan modern. Nah, Pak Saudara, di sini anak-anak belajar langsung tentang jenis-jenis sagu, alat yang dipakai untuk produksi sagu, sampai bagaimana proses pengolahan dilakukan secara tradisional. Menurut salah seorang pemandu wisata, proses pengolahan sagu dimulai sejak batang sagu ditebang di hutan. Setelah itu batang sagu dipotong menjadi beberapa bagian sebelum diolah hingga menghasilkan sagu manta atau tepung sagu yang siap dikonsumsi masyarakat. Nah, Pak Saudara, dia bilang sagu setelah ditebang di hutan langsung dipotong dalam beberapa penggalan sebelum diolah hingga menjadi sagu manta. Alat yang digunakan namanya nani, terbuat dari bambu. Selain menjelaskan proses produksi, Buce, pemandu wisata, juga memperkenalkan nilai adat dan budaya masyarakat Maluku dalam menjaga tradisi sagu. Dia menyebutkan bahwa hasil olahan sagu bukan hanya untuk diperjualbelikan, tapi juga dibagikan kepada warga sebagai bentuk kebersamaan dan solidaritas sosial.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan kebanya sekali lagi kita ucapkan perbahas udara yang selalu setia mendengarkan katon di FM 90,1 MHz. Bahas udara, untuk bahas udara yang sama-sama dan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di jam 11 siang ini, semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin bahas udara semua merasa terhibur. Lalu sekalian info-info yang tadi kita bagikan semoga bermanfaat perbahas udara semua. Nah, beta akan pamit dari ruang dengar Pak Sudara di siang hari ini. Nanti selanjutnya Pak Sudara akan ditemani oleh rekan Ati Manilet dari jam 11 sampai di jam 5 sore. Akhir kata, beta ucapkan selamat siang para Pak Sudara semua. Selamat menikmati liburan di RBK. Buat ketemu punya Pak Sudara yang ada di Maluku, terkhususnya di kota Ambon, selamat merayakan Hari Patimura ya di hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Kata sebagai patimura-patimura muda, jangan katong duduk berpangku tangan lalu sendiri apa-apa, Pak Saudara. Mari, katong buat sesuatu yang bisa memajukan katong pun daerah ini, supaya orang bisa bilang katong patimura-patimura muda, biar patimura tua sengada tapi patimura muda ada parba angka akan Maluku nih, Pak Saudara, terkhususnya di kota Ambon ini. Oke, Pak Saudara, beta pamit dari ruang dengar, Pak Saudara. Selamat siang, Pak Samua. Sampai jumpa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Saudara Gandon semua. Jumpa lagi dengan Beta Hati Manila di edisi siar hari ini ya. Ketong ada di Jumat 15 Mei 2026 ya. Mbak Saudara, saat ini Mbak Saudara Beta akan menemani Mbak Saudara dan semua dengan informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai bang.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Mbak Saudara, Ana beberapa informasi sudah beta siapkan for Mbak Saudara. Nah, Mbak Saudara ini katong harus waspada gejala virus hanta yang menyerang organ tubuh. Nah, virus hanta merupakan penyakit yang perlu katong waspada karena dapat menyerang paru-paru maupun ginjal yang menimbulkan komplikasi serius. Penyakit ini ditularkan melalui tikus atau hewan penggerat lain yang membawa hanta virus. Nah, penularan bisa jadi saat seseorang hirup partikel dari urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Dilansir dari Alo Dokter, gejala virus hanta umumnya yang langsung muncul setelah seseorang terpapar. Masa inkubasi penyakit ini berkisar antara 1 hingga 8 minggu tergantung kondisi tubuh dan tingkat paparan virus. Pada tahap awal, penderita biasanya mengalami keluhan yang mirip flu sehingga sering sadari. Nah, gejala awal yang sering muncul meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, tubuh terasa lemas, serta mual dan muntah. Sebagian penderita juga mengalami sakit perut dan diare. Nah, kondisi ini kerap dianggap sebagai penyakit biasa, padahal dapat berkembang menjadi lebih serius apabila segera ditangani, Mbak Saudara. Nah, pada khusus yang menyerang paru-paru atau hantavirus, penderita dapat mengalami batuk dan sesak napas setelah beberapa hari mengalami gejala awal. Napas terasa berat karena cairan mulai memenuhi paru-paru. Dalam kondisi berat, penderita bahkan bisa mengalami nyeri dada dan penurunan kadar oksigen dalam tubuh. Selain menyerang paru-paru, ya, virus hanta juga dapat menyebabkan gangguan ginjal yang dikenal dengan HVRS. Gejala antara lain sakit kepala berat, nyeri pada punggung dan perut, pandangan kabur hingga muncul ruang atau kemerahan pada kulit. Padahal tahap lanjut kondisi ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun dan gangguan fungsi ginjal. Nah, virus hanta tergolong berbahaya karena dapat memicu komplikasi serius seperti edema paru, shock, gagal ginjal, bahkan kematian. Oleh sebab itu, Mbak Saudara, masyarakat perlu segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi hantavirus tersebut, terutama setelah kontak dengan tikus atau berada di lingkungan yang banyak hewan penyerat. Nah, Mbak Saudara, hingga kini belum ada vaksin khusus untuk cegah virus hanta. Karena itu, langkah pencegahan paling penting adalah katong jaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotoran. Masyarakat juga dianjurkan rutin mencuci tangan, membersihkan rumah dengan desinfektan, serta menutup akses masuk tikus ke dalam rumah agar risiko penularan dapat ditekan. Sumber informasi, Pak Saudara, kita kutip dari RRI.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Saudara, masyarakat Maluku kembali memperingati Hari Patimura pada Kamis 15 Mei 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa perjuangan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Tanah Maluku pada tahun 1817. Kapitan Patimura dikenal sebagai tokoh perlawanan rakyat Maluku terhadap kebijakan kolonial Belanda yang dinilai merugikan masyarakat. Saat itu, rakyat mengalami tekanan akibat monopoli perdagangan, kerja paksa, serta berbagai aturan yang membatasi kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebut memicu munculnya perlawanan yang dipimpin Patimura bersama rakyat Maluku. Sejarah mencatat pada 15 Mei 1817, Patimura dan pasukannya berhasil merebut Benteng Dustede di Saparua dari tangan Belanda. Keberhasilan itu menjadi simbol keberanian dan persatuan rakyat Maluku dalam menghadapi penjajahan. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perlawanan yang dipimpin Patimura meluas ke sejumlah wilayah di Maluku. Semangat perjuangan rakyat saat itu menunjukkan kuatnya tekad masyarakat untuk mempertahankan hak dan kebebasan merdeka. Patimura juga dikenal sebagai pimpinan yang mampu menyatukan rakyat dari berbagai kalangan dalam satu perjuangan bersama.

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, bahas saudara. Kata saat ini ada di Kabar dan Donji, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan terus beta kasih per bahas saudara dan semua. Ya, semoga informasi bahas saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ya, baik Pak Saudara, madu dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak manfaat, Pak Saudara. Banyak manfaat bagi kantong, penyakit kesehatan. Nah, rasa madu yang manis dan daya tahan yang cukup lama membuat banyak orang anggap madu sing akan pernah basi. Namun Pak Saudara, benarkah madu bisa bertahan selamanya tanpa mengalami perubahan kualitas? Nah, dilansir dari Alo Dokter, madu memang memiliki ketahanan yang sangat lama berkat kandungan gula tinggi dan kadar air yang rendah. Nah, kondisi tersebut membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang biak di dalam madu. Meski begitu, madu tetap bisa mengalami perubahan kualitas apabila katong simpan dengan cara yang kurang tepat. Nah, madu yang katong simpan terlalu lama atau terpapar udara lembab dapat alami perubahan warna, aroma maupun rasa pada beberapa kondisi. Nah, madu juga bisa alami fermentasi sehingga muncul bau asam yang tandanya kualitas sudah menurun. Walaupun selalu berbahaya, madu seperti ini sebaiknya sing dikonsumsi secara berlebihan, Pak Saudara. Selain itu, madu yang tercampur air atau katong simpan dalam wadah yang sing bersih lebih rentang akan alami kerusakan. Kelembapan yang masuk ke dalam air wadah dapat masuk ke dalam wadah dapat

su menurun biasanya dapat katong lihat dari aroma yang berubah menyengat, muncul gelembung akibat fermentasi hingga tekstur yang terlalu encer. Pada beberapa kasus, madu juga dapat berubah rasa menjadi asam atau pahit. Meski demikian, Pak Saudara, kristalisasi pada madu bukan berarti madu tersebut basi. Namun, kristalisasi merupakan proses alami yang umum terjadi pada madu asli akibat perubahan suhu penyimpanan. Nah, kondisi ini justru sering jadi tanda bahwa madu tersebut masih murni dan sing banyak campuran. Nah, agar madu tetap awet dan kualitasnya terjaga, katong simpan penyimpanan menjadi hal yang sangat penting, harus diperhatikan. Madu sebaiknya katong simpan dalam wadah tertutup rapat dan diletakkan di tempat sejuk serta kering. Hindari menyimpan madu di tempat yang terkena sinar matahari karena dapat mempengaruhi kualitasnya. Nah, penggunaan sendok yang bersih dan kering saat katong ambil madu juga sangat dianjurkan, Mbak Saudara. Sendok basah dapat membawa air ke dalam madu dan meningkatkan risiko fermentasi.

0: penjaga rasa dan kualitas. Penyimpanan yang tepat juga akan bantu mempertahankan kandungan nutrisi di dalam madu. Kandungan antioksidan, antibakteri, dan zat alami lainnya dapat tetap terjaga apabila madu katon simpan dengan baik. Pada akhirnya, madu memang termasuk bahan makanan yang sangat awet dibandingkan banyak produk lain, Mbak Sudara. Nah, bukan berarti madu sepenuhnya kebal dari penurunan kualitas. Dengan katong simpan yang benar, madu dapat tetap aman untuk katong konsumsi dan manfaatnya bagi kesehatan pun tetap terjaga. Sumber informasi, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.
1: You are now listening to the sound of

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Iya, baik Bapak Saudara, ya, pohon sagu punya Valen Hatu yang baru saja berlalu dari ruang dengar Bapak Saudara. Saat ini kabar dan donji masih terus menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dong semua. Nah, ini Bapak Saudara, jelang hari raya Idul Adha, aktivitas penjualan hewan kurban di Kota Ambon mulai mengalami peningkatan Bapak Saudara. Nah, sejumlah lapak penjualan kambing kurban kini mulai ramai bermunculan di beberapa titik kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu lokasi penjualan yang mulai ramai didatangi warga berada di kawasan Batu Koneng, Kota Ambon. Di lokasi tersebut, puluhan kambing terlihat memenuhi areal penjualan dengan berbagai ukuran dan jenis. Para pedagang mulai mempersiapkan stok hewan kurban sejak jauh hari. Banyak kambing yang dijual didatangkan langsung dari Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan transportasi laut menuju Kota Ambon. Nah, seorang pedagang hewan kurban, Abah Baharudin Antua, bilang ya, di tahun ini Antua sediakan sekitar 100 ekor kambing kurban. Hewan-hewan tersebut disiapkan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang diperkirakan meningkat jelang Idul Adha. Dan harga kambing kurban tahun ini bervariasi Bapak Saudara, mulai dari 2,6 juta sampai 4,5 juta per ekor. Nah, harga tersebut disesuaikan dengan ukuran, bobot serta kondisi hewan kurban yang dijual. Meski harga hari raya Idul Adha masih beberapa ya hari lagi, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban tersebut sudah cukup tinggi. Dalam sepekan terakhir, beberapa ekor kambing telah terjual dan para pedagang optimis permintaan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan di Kota Ambon. Sumber informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

0: Bapak Saudara, di balik lembaran uang 1.000 rupiah yang lama, sosoknya tampak tenang dengan parang dan salawaku. Namun sejarah mencatat bahwa Thomas Matulesi, yang lebih dikenal sebagai Kapitan Patimura, adalah badai yang menguncang supremasi Belanda di Tanah Maluku pada abad ke-19. Dilansir dari berbagai sumber, lahir di negeri Haria, Saparua pada tahun 1783. Patimura bukanlah orang asing dalam dunia militer. Sebelum melawan Belanda, ia adalah seorang sersan di militer Inggris. Pengalaman inilah yang membentuk taktik perangnya yang berlian, sebuah perpaduan antara disiplin militer Eropa dan keberanian lokal yang membara. Saat Belanda kembali berkuasa di Maluku pada 1816, setelah masa transisi dari Inggris, kebijakan mereka membawa penderitaan, kerja paksa yang memeras keringat rakyat, monopoli cengkeh yang mencekik ekonomi lokal, penindasan terhadap hak-hak dasar penduduk Maluku. Puncak dari kemarahan rakyat meletus pada 15 Mei 1817 di bawah kepemimpinan Patimura. Rakyat Saparua mengepung benteng Bustede. Dalam serangan yang terorganisir dengan rapi, benteng tersebut jatuh ke tangan pejuang Maluku. Presiden Van den Brik tewas dalam pertempuran itu, sebuah tamparan keras bagi wibawa kolonial di Timur. Patimura membuktikan bahwa ia bukan sekedar pimpinan gerilya, melainkan seorang diplomat. Ia berhasil menyatukan raja-raja dan rakyat dari berbagai pulau, Saparua, Kitu, Nusa Laut hingga Haruku, untuk berdiri di bawah satu panji perlawanan. Pemerintah Belanda sempat menawarkan pengampunan dan kerjasama, namun Patimura memiliki jalan yang lebih sulit, kematian di tiang gantungan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara, sentrasa ya. Katanya sudah ada di pukul 13 lebih 5 menit dan saatnya kita akan hadirkan lagu-lagu religi terkhususnya buat Pak Saudara umat muslim yang saat ini lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga amal ibadah Pak Saudara diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengalih jumpa katon di lagu-lagu religi, ada Opik dengan Allah Maha Cahaya.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Ya Allah, mudahkanlah rezeki keluarga kami. Berilah kami kecukupan rezekimu. Engkau selalu mendengarkan semua doa, mengerti tiap keluhan dan bersedia menghapus air mata. Ketika masalah mulai terasa sangat berat, ya Allah, dari semua itulah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami hari ini.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, masyarakat Maluku kembali memperingati Hari Patimura pada Kamis 15 Mei 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa perjuangan Thomas Matulesi atau Kapitang Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Tanah Maluku pada tahun 1817. Kapitan Patimura dikenal sebagai tokoh perlawanan rakyat Maluku terhadap kebijakan kolonial Belanda yang dinilai merugikan masyarakat saat itu rakyat mengalami tekanan akibat monopoli perdagangan kerja paksa serta berbagai aturan membatasi kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebut memicu munculnya perlawanan yang dipimpin Patimura bersama rakyat Maluku. Sejarah mencatat pada 15 Mei 1817, Patimura dan pasukannya berhasil merebut Benten Drustede di Saparua dari tangan Belanda. Keberhasilan itu menjadi simbol keberanian dan persatuan rakyat Maluku dengan menghadapi penjajahan. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perlawanan yang dipimpin Patimura selanjutnya meluas ke sejumlah wilayah di Maluku dan semangat perjuangan rakyat saat itu menunjukkan kuatnya tekad masyarakat untuk mempertahankan hak dan kebebasan mereka. Patimura juga dikenal sebagai pemimpin yang mampu menyatukan rakyat dari berbagai kalangan dalam satu perjuangan bersama. Meski sempat memberikan perlawanan sengit, perjuangan Patimura akhirnya berhasil dipatahkan oleh Belanda melalui operasi militer besar-besaran dan Patimura kemudian ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati oleh pemerintah kolonial Belanda dan ia dieksekusi di Ambon pada 16 Desember 1817. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah Indonesia menetapkan Patimura sebagai pahlawan nasional. Nama Patimura kini diabadikan dalam berbagai fasilitas umum di Indonesia, khususnya di Maluku, sebagai bentuk penghormatan atas perjuangannya bagi bangsa dan negara. Peringatan Hari Patimura setiap tahunnya diisi dengan berbagai kegiatan seperti upacara, ziarah, dan pertunjukan budaya. Momentum tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus meneladani nilai perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air yang diwariskan Kapitan Patimura.
1: Jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih bah saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong menjadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Saudara, suasana tempo dulu di kawasan Jalan Aipati Ambon tahun 1988 kembali menarik perhatian warganet setelah diposting ulang pada akun Facebook History of Maluku. Foto lawas tersebut memperlihatkan aktivitas masyarakat dan kendaraan umum yang melintas pusat kota Ambon pada masa itu. Postingan bernuansa nostalgia tersebut langsung mendapat banyak tanggapan dari warga yang mengenang kehidupan kota Ambon di era 80-an. Berbagai komentar muncul dan mengingatkan masyarakat pada suasana kota yang sederhana namun penuh dengan kenangan. Salah satu komentar datang dari akun Marcel Lopulalen yang mengenang masa muda bersama teman-temannya di kawasan Aipati. Ia mengaku rela mengumpulkan uang hanya untuk membeli roll film Kodak ukuran 24 kali dan menikmati malam minggu sambil makan nasi kuning di Raden Panji. Komentar lainnya juga disampaikan Johan yang mengingat pengalaman berangkat sekolah menggunakan kendaraan umum yang saat itu dikenal dengan sebutan mobil kapal kayu, dan kendaraan tersebut menjadi salah satu transportasi favorit masyarakat Ambon pada zamannya. Sementara itu, akun Zon Kaloli menyebut foto tersebut mengingatkannya pada masa kuliah di Universitas Patimura. Ia menilai suasana kota Ambon tahun 1988 menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Hingga kini unggahan foto-foto lama kota Ambon di media sosial masih terus mendapat perhatian masyarakat karena dianggap mampu membangkitkan memori tentang perkembangan kota dan kehidupan warga Maluku tempo dulu.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu apa sih?
1: Betas tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak, Seng?
1: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: baby.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon. Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak saudara, masyarakat dunia kembali memperingati Hari Keluarga Internasional pada Jumat 15 Mei 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat. Melansir dari laman utama Today, National Today, Hari Keluarga Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui resolusi Majelis Umum pada tahun 1993. Peringatan ini mulai dilaksanakan secara resmi pada 15 Mei 1994 sebagai bentuk perhatian dunia terhadap berbagai persoalan yang memengaruhi kehidupan keluarga. PBB menilai keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter, pendidikan, serta kesejahteraan anggota masyarakat. Karena itu, peringatan Hari Keluarga Internasional diharapkan dapat mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan serta ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Peringatan Hari Keluarga Internasional diharapkan dapat menjadi peringatan bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan, kasih sayang, dan dukungan dalam keluarga. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat.

Baik, saudara, pelarian AB alias AR berusia 19 tahun terhenti. Ia berhasil diamankan personel Satreskrim Polres Seram Bagian Barat bersama Satreskrim Polres Halmahera Selatan pada Kamis 14 Mei 2026. Pemuda berusia 19 tahun ini terjerat kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ia diamankan tepat pukul 1 waktu Indonesia Timur di salah satu rumah kos yang berada di kawasan Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Diketahui pelaku merupakan warga Kelurahan Mano, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan diduga terlibat dalam kasus penganiayaan maut yang terjadi di wilayah kawasan Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Penangkapan tersebut merupakan hasil koordinasi dan kerjasama intensif antara personel Satreskrim Polres Halmahera Selatan dengan personel Satreskrim Polres Seram Bagian Barat setelah pelaku sempat melarikan diri usai kejadian. Dari hasil penelusuran petugas, pelaku diketahui melarikan diri dari Kawasi pada 17 April 2026 dengan berpindah-pindah lokasi mulai dari Dusun Rahai, Tomi-Tomi, Mangga Bongko, Erang, hingga akhirnya bersembunyi di Kota Ambon. Setelah dilakukan penyelidikan dan pelacakan keberadaan pelaku, tim gabungan akhirnya berhasil mengetahui lokasi persembunyian pelaku dan langsung melakukan penangkapan tanpa perlawanan. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Zulkifli mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan bentuk sinergitas antar satuan kepolisian dalam upaya penegakan hukum. Ia menambahkan saat ini tersangka sementara dititipkan di Polresta Ambon dan selanjutnya akan dibawa menuju Polres Halmahera Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polres Seram Bagian Barat akan terus mendukung upaya penangkapan hukum serta membantu mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana melalui koordinasi lintas wilayah.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Selamat sore, Basudara. Apa kabar? Semoga kabar baik buat semua Basudara. Baku dapat dan beta lagi di Pro 4 sore ini. Beta akan menemani Basudara sampai nanti tengah malam. Tengah malam ya, Basudara ya. Sampai hampir tengah malam nanti Basudara. Mudah-mudahan Basudara dan semua terhibur dengan program-program Pro 4 sore hari ini sampai nanti malam dengan kehadiran beta yang akan menemani Basudara pastinya sampai nanti jam 12 malam ya. Dan hampir malam ya, hampir malam maksudnya. Jadi Basudara, jangan lupa dong bergabung dengan katong di sini di program acara sekarang ini ya. Sekarang ini ada Dangdut Nusantara. Selamat sore for Basudara semua. Mari katong bajoget, bagoyang di sore ini. Buat Basudara yang mau bergabung dengan katong juga bisa. Langsung saja bisa bergabung dengan katong di nomor telepon di 0911-311-544 atau di nomor WA, boleh telepon, boleh voice note, boleh kirim teks juga, sayang apa-apa di 0813-5624-5887 0813-5624-5887. For Basudara semua, selamat bergabung di Dangdut Nusantara bersama Beta Lisa Sihan.

Apa saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Dangdut Nusantara masih daerah. Iya, bagaimana joget-jogetnya? Mari ketong bagoyang. Iya, sekali lagi beta mau ingatkan para basudara untuk yang mau kirim-kirim salam, kirim-kirim apa saja. Kirim kue juga boleh. Ya, jadi selamat minum teh sore buat basudara semua sambil dengar Dangdut Nusantara ya untuk edisi kali ini sampai nanti di jam sabar beta lagi jam dulu. Ya, pokoknya nanti sampai jam setengah tujuh malam, basudara. Yang tujuh malam gak betul ya? Ya. Jadi for basudara silakan mau bergabung dengan tong di 311-544 atau langsung aja di pesan WhatsApp, teks, voice note, telepon semua ya. Jadi for basudara semua silakan bergabung dengan tong di Dangdut Nusantara Pro 4.

Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo! Jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Roni Lopi selaku Focal Point Ambon UNESCO City of Music dijadwalkan menghadiri ajang International IPO Music Symposium ke-8 tahun 2026 atau IMS 2026 yang berlangsung pada 23 hingga 25 Oktober 2026 di IPO Convention Center atau ICC Perak, Malaysia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh People of Remarkable Talents bekerjasama dengan Majelis Bandaraya IPOH. IMS 2026 mengangkat tema musik rakyat dari tradisi desa ke panggung global. Simposium tersebut menjadi wadah pertemuan akademisi, musisi, praktisi budaya, hingga pemangku kepentingan industri musik untuk membahas peran musik dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat modern. Kehadiran Roni Lopi sebagai pembicara sekaligus peserta konser IMS 2026 menjadi bagian dari kolaborasi internasional dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network. Selain menjabat sebagai Focal Point Ambon UNESCO City of Music, Roni juga merupakan koordinator regional Asia Pasifik Kota-Kota Musik UNESCO. Undangan tersebut mempertegas hubungan diplomasi budaya antara Ambon dan IPOH. Sejak IPOH ditetapkan sebagai kota musik UNESCO tingkat ASEAN pada 2023, kedua kota aktif membangun kerjasama melalui pertukaran musisi dan partisipasi dalam Ambonia International Music Festival di Indonesia. Dalam simposium itu, Roni Lopis diharapkan berbagi pengalaman mengenai tata kelola kota kreatif berbasis musik, pelestarian budaya lokal di tingkat global, hingga pengembangan praktik musik tradisional yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Informasi lebih lanjut Anda dapat menyimak bersaudara di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, Mas Saudara, jadi kita lanjut lagi di Dangdut Nusantara. Untuk edisi hari ini, Mas Saudara, di hari Jumat 15 Mei. Hari Jumat 15 Mei, betul toh? Betul, iya. Kita lanjut lagi dengan lagu tadi karena akan sempat terputus, Mas Saudara. Jadi lagu dangdut, khusus lagu dangdut Nusantara. Selamat baku dapat yang beta, Pak Saudara yang baru saja bergabung di Pro Ampas Suara Budaya Maluku Dangdut Nusantara.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Baik pendengar, sahabat saudara dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti program acara Dangdut Nusantara. Dan selanjutnya buat saudara kaum muslimin dan muslimat, kami ajak Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib jatuh pada pukul 18.24 menit waktu Indonesia Timur.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa, kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar. Pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqmanul Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ya Allah, ya Rab yang maha penuh kasih, yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan. Maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku. Berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku, dari semua anak cucu Adam alaihissalam. Dan katakanlah, telah datang yang hak dan telah sirnalah yang batil, karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan sirna. Kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekali.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia

Pak Saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Pak Saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada. Apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, Pak Saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Mbak Sudara masih dengan katong di Pro 4 Suara Budaya Maluku dan masih dengan Beta Lisa di sini. Sudah malam Mbak Sudara, awan dan juga bulan walaupun seng dapat lihat tapi yang pasti bulan semula naik. Ya, selamat menikmati malam ini bersaudara semua yang menikmati libur ya dari kemarin. Luar biasa, Mbak Saudara, mudah-mudahan hari libur nih dong isi dengan hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan keluarga, dan yang pastinya membahagiakan diri sendiri toh, Mbak Saudara. Dan Mbak Saudara, sekarang sejam 18 lewat 53 menit atau tinggal 7 menit lagi jam 7 malam, Mbak Saudara. Dan pas jam terakhir di jam 19, ya jam 7 malam. Oke, Mas Saudara, kita masih hadirkan donci-donci yang akan menemani Mas Saudara pastinya. Masih tetap donci-donci dan juga informasi menarik yang nanti Beta akan kasih for Mas Saudara semua di Pustaka Maluku di jam 7 nanti setelah pas jam 7 malam ya. Jadi Mas Saudara, sekali lagi dangke banyak buat Mas Saudara yang masih dengkatong di Pro 4 Suara Budaya Maluku.

0: seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus Persema Baskara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, selamat malam Pak Saudara. Saat ini sudah jam 7 lewat 11 menit. Apa kabar Pak Saudara? Ya. Di ya hampir 2 hari ya, 2 hari dan besok juga masih libur Pak Saudara ya. Lumayan minggu ini ketumpung libur ya. Bukan ketong. Pak Saudara. Pak Saudara pun libur lumayan dari kemarin di tanggal 14, 15, 16, 17. Libur 4 hari nih, kira-kira dong mau rencana pip ke mana, bikin apa saja. Mudah-mudahan ya happy-happy, bahagia, apapun itu yang libur. Walaupun libur, tapi misalnya Pak Saudara sempi berjalan ke mana-mana, mungkin di rumah saja, urus rumah, urus apa yang bisa diurus, begitu Pak Saudara, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Malam ini, hari ini lumayan cuaca bagus, cerah. Kayaknya saya hampir saya ada ujang ya. Cuaca cerah bagus, mudah-mudahan ibu-ibu dong, mama-mama pun jemuran pasti su kering semua. Iya, dan untuk saudara yang mau jalan-jalan malam ini, hati-hati di jalan, pakai motor atau mobil hati-hati. Khususnya biasanya kalau saat belok-belok ya. Biasanya kalau belokan-belokan, pertigaan, perempatan, hati-hati di jalan-jalan atau belokan yang agak-agak susah begitu ya, kayak di mana ya, misalnya di jalan di Nenek Batu Merah tuh kan ada belokan mau ke kiri, kemudian naik-naik begitu. Nah, naik ke yang lurus, naik ke atas. Nah, itu biasanya kadang-kadang kalau ketong ada yang sabar, kemudian misalnya ada yang lain yang sabar, ya itu bisa bakuta tumbuh di situ. Ya, jadi kayak begitu ya, Pak Saudara, apalagi untuk Pak Saudara yang mungkin baru keluar dari gang atau dari lorong mana, harus sabar karena bukan Pak Saudara pun jalur, jadi Pak Saudara harus sabar. Orang yang punya jalan yang lurus itu yang punya ini yang beta tahu ya, yang punya jalan kira-kira begitu. Oh ya, jadi saudara di Pustaka Maluku kali ini atau mau kabarkan bahwa wakil ini sebenarnya beritanya beberapa hari lalu, tapi sing salah juga kalau ketong kasih informasi lah informasi saudara bahwa ketong pung wakil gubernur Maluku Bapak Abdullah Fanat menegaskan jika perlindungan kekayaan intelektual itu merupakan langkah krusial dalam menjaga identitas budaya dan juga memperkuat kualitas sumber daya manusia di bumi raja-raja. Nah, pernyataan ini Antu sampaikan saat Antua hadiri penandatanganan kerjasama antara Kanwil Kemenko Maluku dan LL Dikti Wilayah 12 serta sejumlah perguruan tinggi di Ambon. Nah, dalam kesempatan tersebut, Wagub secara simbolis Antua juga serahkan sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI komunal untuk sejumlah lagu daerah asli Maluku kepada para pemilik karya. Nah, jadi Antu menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kanwil Kemenkumham Maluku yang dinilai berkomitmen tinggi untuk membangun ekosistem hukum yang melindungi karya anak negeri. Dan menurut Bapak Wakil Gubernur Bapak Abdullah Fanat, perlindungan hukum terhadap karya budaya daerah bukan sekadar masalah administrasi atau formalitas legalitas semata. Dan langkah ini merupakan upaya nyata dalam menjaga kehormatan sejarah dan martabat kebudayaan Maluku supaya yang diklaim oleh pihak-pihak lain begitu. Dan Anto menilai pengakuan resmi terhadap lagu-lagu daerah ini akan menjadi warisan tak ternilai bagi generasi mendatang di masa depan. Meskipun manfaatnya mungkin belum terasa sekarang secara instan, anak cucu Maluku nantinya akan bangga memiliki warisan budaya yang diakui secara resmi oleh negara. Begitu Anto bilang. Jadi begitu Pak Saudara, jam di mana-mana. Karena kita masih di sini. Beta juga masih di sini, masih standby dengan Pak Saudara untuk menyiapkan informasi-informasi khususnya di sesi ini Pustaka Budaya Maluku.

0: Kita mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih seng ramah dengan lingkungan, terus dong buang sampah tak ruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu Ade.
2: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Nona sampai jua. Bersaudara itu tadi Glenn Sebastian sampai jua ya. Di menit ke-29 bersaudara masih di Pro Ampa. Bersaudara ternyata ketemu makanan khas Maluku nih akan sangat unik ya bersaudara. Sangat unik dan sangat menggoda orang-orang di luar sana. Buktinya ketika ada diselenggarakan Indonesian Food Festival 2026 yang digelar di kota Melbourne, Australia belum lama ini, yang jelas kuliner khas Maluku, papeda, ikan kuah kuning itu akan menjadi primadona dalam ajang tahunan tersebut, Bapak Saudara. Dan ini merupakan ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Indonesian Culinary Association of Victoria atau ICAV. Dan ini bersaudara dibuka langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Australia, yaitu Bapak Siswo Pramono, juga didampingi oleh Konjen RI untuk Victoria, Johannes Jetmiko. Jadi bersaudara, kehadiran menu khas Indonesia Timur ini menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung yang memadati lokasi festival. Dan menurut Ketua Maluku Basudara Melbourne atau MBM, Ina Siwabesi, Anto menyatakan kebanggaan sekali karena dipercaya mendemonstrasikan proses pembuatan papeda secara langsung di hadapan publik internasional. Dan Basudara belum lama ini juga, Bapak Anindya Bakri belum lama ini berkunjung ke Maluku dan Antua juga sangat menikmati makan papeda. Wow. Dan juga diajarin oleh Bapak Gubernur, Bapak Lewerisa untuk membuat gulung papeda. Ya. Walaupun mungkin masih kaku, tapi Anto sangat antusias sekali untuk gulung papeda. Iya, jadi luar biasa sekali, Mbak Saudara, untuk menjaga keaslian rasa. Untuk ini ketemu balik lagi ke Australia, Mbak Saudara. Jadi untuk proses memasak dilakukan oleh Oti Weno. Beliau ini adalah seorang pakar kuliner asal Ambon yang sulama menetap di Melbourne. Dan guna memastikan cita rasa yang disajikan tetap otentik, bahan baku mentah itu didatangkan langsung dari Ambon, Maluku. Jadi memang pas mungkin ada yang datang sana, jadi memang untuk khusus bawa sagu mentah ini, lalu dong bikin di sana. Jadi begitu, Pak Saudara, luar biasa. Mungkin Pak Saudara juga tuang papeda ya. Itu dong ada demo memasak tuang papeda. Dan ya pokoknya sangat menarik sekali, Pak Saudara. Apalagi ini di luar negeri dan di sana sangat antusias sekali, bahkan menjadi primadona. Luar biasa. Mudah-mudahan event ini bukan saja dilaksanakan di Melbourne, Australia saja, tapi mungkin bisa di tempat lain di luar negeri yang memamerkan kuliner asal Maluku, Kota Ambon. Iya, Maluku lah. Iya, Pak Saudara, jadi begitu jam 7:30 nih, mangkali suara yang makan malam, makan papeda, ya. Boleh juga makan papeda malam-malam. Tapi kalau orang tua dulu-dulu bilang kalau makan papeda malam-malam nanti kencing tampah, begitu. Oke. Jadi apapun makanan santapan yang bersaudara makan malam hari ini

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablado le. Beta mau dikasih penjelasan.
2: Sembilan puluh koma satu FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Dan kebanyakan Pak Saudara masih di Pro Ampa dari Willy Sopakua yang mau lay. Ya, tapi jangan Pak Saudara saya mau deh ngatong lay. Masih deh ngatong di sini. Oke, Pak Saudara, selanjutnya ketemu ajak Pak Saudara untuk ketemu sama-sama ikuti drama legenda. Ini drama legenda akan punya judul Asal Mula Tanjung Martafons.
1: Legenda Tanjung Martafons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martafons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Bapak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah kalau Mama mau memijitnya. Tapi iya ya, hari ini Mama mau memperhatikan Bapak, tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah, tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu, saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang tidak seperti biasanya, hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan, karena anak kita Marta sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar,

0: sudah 17 tahun. Jadi syukurlah dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta? Marta?
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta ada baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Nah. Apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta setaruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Nak. Sekarang Marta makan dulu, eh? Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mulai pi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi, Ma.
0: Ada apa le, Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan, eh?
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, eh? Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta seng perlu khawatir. Mama jua dulu begitu lai. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
0: Sudahlah, Marta tenang saja. Tetap berdoa, pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung nih toh. Banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu beta siap-siap jual lah. Beta mau pi bajual.
0: Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga par Marta.

0: Ma, mama, dia su siap par mopi bajual nih.
1: Oh iya. Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi yang mama su taruh tuh?
0: Sudah ma, beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya ma. Nah,
1: kalau begitu, pesanan sagu yang par pelanggan tuh, antuk pu rumah dekat asrama tuh. Ya antuk mungkin warna merah. Tepat di ujung asrama, belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari mama. Bisa toh?
0: Oke, baiklah ma. Nanti beta bawa orang pempesanan. Sekarang beta pi dulu ma eh.
1: Bye-bye di jalan nona eh. Hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares. Pulang tempo jua. Eh?
0: Iya ma.
2: Sagu, beli sagunya. Sagunya enak. Om, tante.
3: Nona. Nona ya, jual sagu.
2: Ya.
3: Mari, mari. Mari.
2: Iya, Om. Om mau beli sagu.
3: Iya, Nona. Sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
0: Pastilah Om, Om bali dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan beta pung mama.
3: Wah, beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
0: Itu sudah Om, betul sekali.
3: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om Lia itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh Om, itu tuh beta pung mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh mama, tapi iyo, sekarang kah?

0: Kalau begitu, Katong seng ragu-ragu lah untuk Bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
1: Iya betul om, beta ini nama Mina pun Ana, beta nama Marta om, om mau panggil Ata juga bisa.
0: Oh iyo oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, om Bali sagu 20 jua.
1: Iya om. Om, ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak le om.
0: Kalau begitu, danke banyak le Nona Marta
1: Iya, sama-sama om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
1: Sagu satu buah, Rp1 bu. Bu mau beli berapa?
2: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 toh?
1: Iya bu. Beta isi dulu bu Ya bu, ini nih 20 buah, semua Rp20. Terima kasih banyak le bu
2: Terima kasih le Nona. Sebentar, sagu nih buatan Mama Mina kak?
1: Iya, betul sekali bu. Ini beta mama pun sagu, tapi beta yang jual akang.
2: Oh iya sudah, beta lihat sagunya jadi beta tanya sah, ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli, berarti Nona nih Mama Mina pun anak kan?
1: Iya betul sekali bu, itu sudah. Jadi yang penting bu su kenal beta toh. Jadi kalau lain kali beta lewat lagi bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lagi, danke banyak le Nona Beta pi dulu.
1: Iya sama-sama bu.
0: Nona Marta, sagu buatan Nona punya mama nih akang sudah terkenal. Parkatong warga di sini. Om yakin sabantar le Nona pung sagu nih akang laku habis.
1: Amin. Danke banyak le Om suka si dukungan par beta. Tapi Om jang marah, beta tanya dulu.
0: Kenapa
1: kios
0: tuh?
1: Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akang jalan lewat mana
0: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja. Lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
1: Oh iya om, danke banyak le. Soalnya beta mau bawa mama pempesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga om.
0: Iya Nona, jalan bye-bye.

0: Tanta, selamat sore.
1: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa Tanta bantu kah?
0: Iya Tanta, Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
1: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
0: Iya Tanta, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
1: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
0: Betul Tanta, ini Mama Mina punya anak, tapi Beta sebesar Tanta. Mama ada di rumah Tanta, sekarang ini Beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
1: Oh, bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia, jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
0: Iya Tanta, dan kebanya. Tanta, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
1: Danke Nona, ini uangnya.
0: Iya Tanta, sama-sama. Beta permisi dulu Tanta.
1: Iya Nona.
0: Ah, ternyata sia-sia Beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun Beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang sudah terjual. Kalau sabar ntar Beta pulang deng sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat Beta naik kapal Portugis, lalu Beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin Beta bisa mencapai impian itu? Astaga, kenapa Beta harus melamun? Ini susore. Baiknya Beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
2: Sagu-sagu, sagu, om tante balik sagu, sagu, sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu, sagu, sagu, sagu.
3: Sagu, hai Nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
0: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
3: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
0: Ah, Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini, kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
3: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
0: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
3: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
0: Tuan, Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
3: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
0: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa Tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
3: Oh iya Nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
3: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
3: Benar Nona, saya beli semua.
0: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
3: Berapa harganya Nona?
0: Semuanya 60 rupiah Tuan.
3: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
0: Wah Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
3: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
0: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
3: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
3: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
0: Nama saya Martha Tuan.
3: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh Tuan Alfonso.
3: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
0: Baiklah Tuan. Eh maaf Alfonso.
3: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih Ma.
1: Wah, syukurlah Atta, Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
0: Lumayan Ma, hari ini jualannya laku terjual semuanya.
1: Amin. Betul kan kata Mama? Atta tidak perlu khawatir, pasti jualannya terjual habis.
0: Iya Ma.

0: Ma, sagu-sagu sudah siap kah belum? Beta sudah siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
2: Pastilah, Ma.
0: Habis, siapa lagi yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama sudah siap akang. Sekarang Ata bawa jual-jual sama kemarin tuh le, putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pi dulu, Ma.
1: Bye-bye di jalan, Nona.
0: Iya, Ma.
3: Sagu, papa mama, sagu. Sagu, om, sagu.
4: Marca, Marca, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
0: Iya, Tuan Alfonso.
4: Marta, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
0: Iya, Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
4: Tentu, Marta. Saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
0: Terima kasih, Alfonso. Kamu baik sekali.
4: Tapi, Marca, perlu kamu tahu. Selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini, saya juga suka sama kamu, Marta. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
0: Ah, mana mungkin, Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu, Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin, Alfonso?
4: Mungkin saja, Marta. Tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
0: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu, Alfonso?
4: Marta, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
0: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tetapi
4: apa, Marta? Katakanlah sekarang.
0: Begini, Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau, tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
4: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
0: Entahlah, Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
4: Baiklah, Martha. Saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
0: Baiklah, Alfonso, saya permisi dulu.
4: Iya, Marta kekasihku.
1: Marta, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
0: Iya, Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
1: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
0: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lai.
1: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Marta sudah melakukan kesalahan?
0: Ya, seng lah, Ma. Tentara itu datang baru mau batamu saja.
1: Oh, Mama kira ada apa, Lai?
0: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
4: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Martha?
1: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Martha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nah, cepat buatkan minuman.
4: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Martha dan bertemu langsung dengan mamanya.
1: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
4: Perkenalkan, saya Alfonso.
1: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Martha.
4: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
1: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu, apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
4: Begini, Mama Mina. Saya datang ke sini. Selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak Mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
1: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
4: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
1: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
4: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
2: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
4: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
1: Martha? Martha?
0: Iya, Mak.
1: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
0: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
4: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
0: Tetapi apa, Alfonso?
4: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap. Dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Dekok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasamlah dulu ya.
2: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Malam Mas Saudara, masih dengan Pro Ampa di sini dengan Lisa. Dan sekarang sudah lewat 9 menit. Jadi ketemu sudah masuk di acara program Mata Wana Pro Ampa. Di seperti biasa, Mbak Saudara bisa bergabung dengan Tong di telepon, bisa telepon ke 0911 311 544, dan juga ada di nomor telepon WhatsApp di 0813-5624-5887. Mbak Saudara, silakan bergabung dengan Katong yang mau WhatsApp, voice note, pesan teks, atau telepon juga bisa. Telepon biasa juga bisa di 0911, sekali lagi 311-5444.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: 90,1 FM Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Masih di Mata-Mata Pro 4. Sudah jam 9 malam lewat 25 menit, Pak Saudara. Atau masih di sini, kita mau cek dulu apakah WA sudah ada yang masuk bergabung dengan Katong. Sabar. Kayaknya belum ada tuh, bagaimana ya? Kita masih cek dulu, tunggu sebentar. Iya. Ini kayaknya akan hilang. Sabar, Pak Saudara. Harap bersabar kalau misalnya ada yang tadi bergabung dengan Katong tapi belum bisa tak connect. Minta maaf banyak-banyak for Pak Saudara. Oh, belum, memang belum. Oh, tadi ada yang sudah. Selamat malam buat Bung Stevi di hati besar. Selamat malam for Pak Saudara semua yang mungkin baru saja bergabung nih Katong. Selamat malam di Bakudapa di Matawana Pro 4. Di seperti biasa 0911-311-544 juga ada di pesan WhatsApp, teks, voice note ataupun telepon di 0813-5624-5887. For Pak Saudara semua, silakan bergabung nih Katong untuk Matawana Pro 4 di siang hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Oke, Pak Saudara, Katong tunggu di Matawana Pro 4.
2: Yeah.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Mata Wana Proampa, Pak Sudara, dan kita membuka kembali jalurnya di 0911 ya Pak Sudara. Silakan bergabung naik katong 0911 311 544 atau juga di nomor telepon WhatsApp 0813-5624-5887. Beta kasih kesempatan buat Mbak Saudara yang mau bergabung di Mata Wana Pro 4 untuk edisi malam ini. Selamat malam for semua yang telepon tadi juga, silakan bergabung nih katong di nomor telepon yang tadi Su Beta kasih tahu, sebutkan tadi. Silakan bergabung nih katong. Selamat malam buat ini suara yang bergabung nih katong, ketong langsung aja sambut. Selamat malam.
1: Halo Mata Wana Pro 4. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Ini dengan Syarif di Talake. Kakak Liza.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik saja.
0: Libur nih, bikin apa saja libur nih?
1: Ya, libur di rumah nih, saja tadi rumah sore saja. Habis dari ACC.
0: Oh, berarti ada jalan-jalan ya?
1: Iya, jalan-jalan sedikit saja.
0: Oke, silakan.
1: Ya, ini baru penelpon pertama kah?
0: Iya, penelpon pertama, betul.
1: Oke, beta lagu dari Mona Latu Mahina, judulnya Bayang Ke Labu.
0: Bayang Ke Labu.
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Oke, kita salam aja buat semua pendengar program 4 dimanapun berada. Oke, selamat malam aja, selamat berakhir pekan di esok hari. Dan tentunya buat Kakak Liza yang lagi bertugas hingga di pukul 24 nanti.
0: Iya.
1: Ya, kiranya saya selalu diberkahi oleh Tuhan Maha Kuasa. Dan kita pulang juga selamat santosa di perjalanan. Kita mau menyapa penelpon, ada Bung Dewa di Namlea. Kemudian ada Bapak Junaidi di Kebun Cengke. Di Bunda Ola di Negeri Halo. Ada juga Mapopi di Arkes. Terus ada Usi Inka di Galang Panjang. Ada juga Bapak Dede di Negeri Tengah-Tengah. Terus ada Usi Aceh di Tanah Tinggi. Ada Ibu Vina juga di Kebon Jeruk, Jakarta. Ada Mbak Ayu di Masohi Kota, ada Ibu Echa di Bintas, dan ada Mr. Gasok di Tuning, ada Musimei di OSM, terus ada Bapak Yefta di Nusa Laut, ada Sirere di Pasotenga juga, Bunda Natasha di Biru. Kemudian kalau Bunda Marni di fase transit. Oke, selamat malam buat semuanya. Pertama buat kakak lagi bertugas saja. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dadah. Terima kasih. Dadah. Dari Syarif di Talake. Itu semua sudah disapa. Silakan yang sudah disapa, silakan bergabung nih katong di 0911 311 544. Selamat malam Mata Wana Pro 4.
2: Halo, selamat malam Mata Wana Pro 4.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Eva di Ternate.
0: Oh, orang Ternate.
2: Iya, Nona Lisa.
0: Apa kabar Ternate, hujan?
2: Biasa, panas hujan. Oh. Hujan panas.
0: Hujan panas, oke. Kakak Eva, baik-baik saja?
2: Iya, baik-baik saja nih. Nona Lisa gimana?
0: Iya, puji Tuhan, alhamdulillah baik-baik saja. Silakan Kakak Eva.
2: Dari kes lagu ya?
0: Iya, lagu apa?
2: Lagu Pergi. Pergi jika hanya melukai dari angin.
0: Sabar.
2: Pergi. Sambil cari, salam dulu ya.
0: Sabar, lagunya apa tadi?
2: Pergi jika hanya melukai.
0: Oh, iya.
2: Ada ya?
0: Iya, nanti dicari.
2: Iya, dari Ongen. Ongen siapa gitu, lupa.
0: Ongen siapa? Barang orang Ambon yang nama hampir sama Ongen. Iya.
2: Iya, betul.
0: Pokoknya Ongen itu sudah.
2: Itu sudah orang Ambon tuh, betul.
0: Iya.
2: Dari mana-mana saya sama Ongen, tau kan Nona Lisa, tau?
0: Iya.
2: Ambon saja.
0: Iya.
2: Salam ya.
0: Iya, silakan.
2: Salam buat orang yang baru lewat dari tetanggaku di Talake.
0: Oh, tetangga?
2: Ya, ini kan ada lagi jalan-jalan ke Ternate.
0: Oke, iya. Oke.
2: Buat Karif, selamat malam. Fabio di Suli, Kakak Rere di tengah-tengah. Bapak Deden di Kakak Rere di tengah-tengah.
0: Bapak akan sudah bola balik bagaimana itu? Kakak Rere di Paso Tengah.
2: Iya, lupa. Kalau bilang Paso Tengah di tengah-tengah.
0: Iya.
2: Kakak Rere di Paso Tengah, Bapak Deden di tengah-tengah, Mama Marni di Paso Transit. Pina di Kebun Jeruk Jakarta. Mr. Gasot, halo Mr. Gasot. Nona Inka di Karpan. Bang Dewa di Namlea, selamat malam Bang Dewa. Nona Wika di Wonosobo, selamat malam. Lagi ya. Oke, nanti ingat masuk lagi ya Nona Lisa ya.
0: Iya, ini Ongen Larantuka.
2: Iya, itu sudah Kakak Lisa.
0: Tapi kayaknya ini akan AI yang menyanyi Kak, karena macam langsung muncul itu.
2: Siapa yang menyanyi?
0: AI. Yang jelas bukan Nona Veronica.
2: Iya maksudnya, tapi Ongen kan?
0: Oh ya, ini yang asli juga menyanyi ya? Yang
2: iya.
0: Asli juga.
2: Okay. Yang asli juga Ongen juga.
0: Oke. Okay. Iya orang akan
2: okay, muncul. Oke, kali ini nanti besok ini balik lagi ya.
0: Oke, silakan.
2: Terima kasih Nona Lisa yang cantik.
0: Danke, terima kasih Kakak Eva. Iya, Kakak Eva sementara domisili di Ternate. Oke. Okay. Beta masih lanjut lagi. Salam Parnona Pertiwi alias Eva Talake dari Namlea, dari Bang Dewa. Ya, Kakak Eva ada salam dari Bang Dewa untuk Kakak Eva. Oke, Kak tolong lanjut lagi dengan penelpon berikutnya. Selamat malam Mata Wana Pro Ampa.
3: Selamat malam Mata Pro Ampa, Kakak Lisa yang cantik.
0: Mata Wana Pro Ampa.
3: Coba Kakak Lisa sebak.
0: Makanya betul bilang Mata Wana Pro Ampa, jangan kurang-kurang. Mata Wana juga.
3: Kata Mata Wana terus dengan Kakak Lisa ini.
0: Iya om, bilang dulu ulang. Mata Wana Pro Ampa, jangan kurang-kurang.
3: Mata Wana Pro Ampa, Kakak Lisa.
0: Ya, deng siapa?
3: Kalau bisa ya tahu Kakak siapa kayak yang nevolin Kakak Lisa nih.
0: Ih, mangkali artis. Mangkali artis, yuk. Beta belum hafal.
3: Ya kata ngeliat jauh-jauh dari aplikasi tuh.
0: Iya, Kak. Yang mana? Sudah bilang sebut mana? Nama, beta belum hafal suara.
3: Orang namanya, Kakak.
0: Oh, Bang Dewa?
3: Iya.
0: Oh, aduh, betul sekira siapa lah. Iya. Makanya betul sembole sebut langsung-langsung. Kalau salah kan sing enak juga toh.
3: Kakak Sulama mungkin kurang lebih sebulan niar belum hafal sahabat ya.
0: Iyo, itu sudah. Silakan, Abang Dewa apa kabar? Namlia. hujan, namanya, panas.
3: Namanya cerah, karena pandai war, namanya jadi tang hujan.
0: Iyolah. Betul.
3: Kakak, beta pun lagu, beta minta doti. Gaya Ode berakhir dengan Jokir. Lagu
0: berakhir dengan Jokir. Remis.
3: Iya. Masalahnya di namanya ini kalau pesta-pesta kan dong su kimis lagu itu, soalnya dia bagus.
0: Oh
3: dia
0: remis, okay. Kan.
3: Ada tuh kakak?
0: Sudah tenang, nanti tetap terputar.
3: Tetap kakalisator.
0: Iya, nanti kakalisator.
3: Kakalisator.
0: Iya, silakan kirim-kirim sudah.
3: Mana juga? Mana kali?
0: Ya.
3: Oh, mau salam.
0: Iya, langsung silakan. Kasih mau, kan kita mau tutup juga.
3: Tutup juga sama apa? Mungkin minta lagu.
0: Iya.
3: Ih, kakak bisa sakitnya aku di sini kata cita-cita kakak. Sakitnya aku di sini kata cita-cita kalau kakak bunuh.
0: Oh, jangan. Seng mau seng.
3: Yang pertama buat Kalis, selamat bertugas. Klub-klub perkasan semua di manapun sahabat perampas lagi tuning. Buat Kalis, semoga kembali ke rumah bertemu keluarga.
0: Ya, selamat.
3: Kemudian buat Nona Pertiwi yang lagi tuning juga di perampas, kalau boleh minta oleh-oleh dari Ternate itu, dari Pak Junaidi.
0: Oh iya, betul. Oleh-oleh
3: apa,
0: ya?
3: Katalisnya dong, oleh-oleh apakah, dabu-dabu kah? Oleh. Kemudian buat Adik Sari, gambar yang berlalu, semoga selalu sehat adanya. Kemudian ada Adik Enci yang punya pentas, Mami Popi, Mami Marni, terus Kakak Rere, Kakak Yayat, Kak Ayu bareng keluarga Rima Soe, salam sehat. Kemudian ada Bang Deden yang punya tengah-tengah, ada Fabio, ada Ewin. Kemudian ada Bunda Natalia yang punya coli-coli. Kemudian sahabatku yang punya Sumba, Bang Kris Pati, selamat malam Bang Kris. Ada juga Pak Junaidi, Mr. Gasok. Kemudian ada Bang Marcel, Mas Yon yang punya Gemba. Ada Mbak Rika yang punya Wonosobo, ada Pina yang punya Pidi Jeruk. Terus yang bisa-bisa gila alias Ustiasi. Siapa lagi? Usinka yang punya Karang Panjang. Ada Cicalinda punya Rumah Tiga. Salam sehat Cicalinda. Terus Bung John juga, ada Gracia. Apa lagi ya? Absen selalu banyak.
0: Siapa Pak absen, Sa? Nanti dapat marah lah.
3: Enggak tahu tiga absen terus jadi. Tahu tuh.
0: Tahu.
3: Ketong ada absen murid ini kakak jadi begitu. Kemudian siapa lagi? Ada Abang Dev yang punya Kai Ratu, tolong kompos orang sehat. Yang dewas yang bisa sebut satu persatu, seorang kompos orang persahabatan lewat tetap murah dia kesayangan per empat.
0: Ya.
3: Semoga per empat selalu berkibar di udara berkatu semua.
0: Amin.
3: Dan kakak-kakak selalu menemani kakak di mata warna per empat.
0: Baik.
3: Buat kakak Ika, yang selamat beristirahat.
0: Iya.
3: Selalu sehat.
0: Iya.
3: Kakalis? Iya. Oke, bisa dikit barang selama kita kakak-kakak pilih Kakalis ini.
0: Iya.
3: Lagu?
0: Lagu apa tadi?
3: Pokoknya yang berakhir dengan...
0: Berakhir dengan blokir. Oke.
3: Okay. Tapi yang original yang remix kakak ya?
0: Oh, remix. Oke.
3: Jadi tanpa berbeda. Jangan tambah berarti mau goyang ini. Oke kakak.
0: Oke.
3: Malam kakak.
0: Selamat malam.
3: Dadah.
0: Dadah. dari Abang Dewa. Iya, sejauh ini buat yang sudah bergabung dengan Katong, terima kasih dan kibanya. Atau masih tunggu lagi buat yang mau di telepon biasa 0911 3115 44. Selamat malam, Matawana Pro Ampa.
4: Selamat malam, Kalisa cantik.
0: Dengan siapa nih, Dangke?
4: Kalisa sering kenal beta suara lain apa?
0: Ah, itu Kalisa. Dia. Ya.
4: Deng. Beta di tengah-tengah.
0: Oh, iya. Abang Deden. Kalau Abang Deden beta yang lupa, cuman suara cuma itu.
4: Pro Ampa ini baru ketemu. Baru ketemu di Pro Ampat ini, su Kalisa su berpindah ke Pro Ampat, baru Deden ketemu malam ini. Kalisa, salam sehat ya.
0: Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat.
4: Buat Kalisa. Kalisa yang sementara bertugas, selamat malam.
0: Malam, iya.
4: Oke.
0: Silakan Abang Deden.
4: Ini sesi keberapa ini?
0: Baru sesi pertama.
4: Oh, baru sesi pertama.
0: Iya,
4: oke, terus. Bisa salam ya?
0: Iya, boleh, silakan.
4: Iya, salam pertama buat Kak Alisa yang sementara bertugas di malam hari ini. Selamat bertugas, salam sehat.
0: Danke.
4: Juga buat pendengar-pendengar yang sudah masuk, Om Dewa baru lewat. Selamat malam, Om Dewa. Salam sehat. Juga buat Bang Kris Mati di NTT, selamat malam. Juga buat Om Bio yang sementara di Suli, selamat malam Om Bio, selamat mendengarkan Pro Ampat di malam hari ini. Kalau bisa Om Bio masuk, Om Steve di Hardbase, Kakak Rere di Pasar Tengah, Marni di Pasar Transit, Ece di Bentas, Bunda Eva di Maluku Utara sana, Pak Junaidi juga selamat malam, Kak Ence di Tanah Tinggi, Kak Ince di Karfan, Bunda-bunda yang ada di Sulawesi sana, Bunda El, Bunda Ellen, Bunda Natalia, Nona Fika juga, Mbak Wiga di Wonosobo juga, selamat malam. Juga buat Mbak Fina di Kebun Jeruk, Mas Yono juga, Om Mr. Gato di Tuni juga, bersama 02, Monik-Monik, Om Prans juga, Om Agus Kairat, SM. Pokoknya sama komuniti Matawana Pro 4 di malam hari ini yang sementara monitor atau yang sementara istirahat. Kalisa punya teman-teman kru Pro Ampat, Kak Ence, Karin, Ade Ita, Kakak Ati, yang sudah serah, selamat malam
0: ya.
4: Kalisa bisa request Donci?
0: Boleh.
4: Beta request Donci nada latu nada latu hari-hari pun lagu Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu, ya. Oke.
4: Okay. Kebetulan ada rindu seseorang nih, jadi mau dengar lagu Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu, oke. Okay.
4: Oke, okay, Kalisa selamat bertugas ya, sekali lagi salam sehat untuk Kalisa.
0: Iya, terima kasih.
4: Oke. Makasih Kalisa.
0: Oke, okay, makasih Dado. Abang Deden, silakan bergabung lagi buat yang mau bergabung dan Katong di Permata Warna Pro Ampa. Su ada Kakak Syarif, Kakak Eva, ada Abang Dewa juga yang sudah bergabung dengan Katong Dewa Dinamlea, ya. Silakan lagi buat yang mau bergabung. Kalau seng ada lagi, kita mau putar lagu. Jadi kalau kita putar lagu, jangan dulu telepon. Bisa pesan masuk, nanti kita selesai lagu baru kita baca. Oke, okay. Katong break dulu, lalu nanti katong balik lagi. Oke, okay. Ini lagu pertama tadi yang su request ada dari Syarif di Talake, Muna Latumahina, Bayang Kelabu. Ini dia akan lagu katong.

0: Ya, saudara masih di Mata Warna Pro 4, sudah jam 10 lewat 19 menit. Jadi masih ada sampai jam 11. Bapak saudara bisa bergabung kembali dengan Katong di 0911 311 544, atau bisa juga bergabung di nomor WhatsApp ya, di telepon WA, di voice note, atau juga bisa langsung pesan teks. Ya, jadi kita mau cek lagi untuk pesan WhatsApp-nya ada Fabio. Selamat malam Fabio. Iya, katong coba Fabio dulu. Fabio bagaimana? Bisa bergabung nih katong? Silakan bergabung, boleh di sini di pesan WhatsApp. Fabio, kita sih bisa telepon ini kayaknya. Sabar ya. Coba cek, cek, cek, cek, cek. Sih bisa. Oke, kalau gitu ada voice note dari Fabio. Kita dengar sama-sama.
1: Selamat malam, Mata Wana. Dengan Fabio di Suli. Ibu Lisa, tadi kita telepon-telepon di jalur WA, angkat-angkat ada gangguan di situ kah? Kalau gitu beta request lagunya Mary Gasper juga, Perasaan Belok. Kalau bisa ya. Salam-salamnya buat Kakak Eva yang baru lewat ya, Kakak Eva di Talake, Bu Syarif Hidayat juga di Talake, Bung Dewa Hujan di Namlea, Caca Ayu di Masoi, lalu ada Om Deden di tengah-tengah, Kakak Rere di Poso Tengah, Mama Marni Poso Transis. Selamat malam semuanya, diberkati selalu. Om Jeffrey di Ahuru, Ibu Poppy juga di Skip. Selamat malam semuanya, diberkati. Kakak Eva di Bayhaong, Kakak Inka Karang Panjang juga selamat malam, diberkati selalu. Lalu Bung Stevi di Hardbest juga, dan Enca yang ada di Benta, selamat malam semuanya, diberkati. Mas Yono di Gemba, Oni di Kamal juga selamat malam, diberkati selalu. Nona Fika di Manado, dan juga di Bunda Els di Manado juga selamat malam, diberkati. Fiona di Kupang, Ibu Wiga juga di Wonosobo, Jawa Tengah. Lalu ada Vina di Kebun Jeruk bersama pacarnya yang tercinta itu ya. Selamat malam Ade, diberkati selalu. Siapa lagi ya yang lupa ya? Mungkin segitu dulu Lisa. Selamat bertugas ya, diberkati selalu.
0: Oke, Pak Saudara, itu voice note dari Bang Fabio. Iya, tadi memang kayaknya ada gangguan, jadi saya yang bisa belum bisa ini, belum bisa terima telepon ya. Tapi kalau mau coba nanti boleh sebentar. Yang lain mau bergabung nih katong di telepon WhatsApp juga boleh, silakan. Beta standby di sini for Pak Saudara. Dan kibanya Bung Stevi juga, Bung Stevi di Hatbes tadi coba telepon juga belum bisa dijawab. Belum tak connect. Jadi silakan Bung Steph, silakan bergabung nih katong di di WhatsApp Pro 4, silakan. Oke, Bapak Saudara, tadi Bung Fabio surikos lagu, jadi ketong langsung saja. Masih ada yang mau bergabung lagi, silakan di beta ulang sekali lagi. Kasih kesempatan buat Bapak Saudara yang mau bergabung di 0911 311 544. Selamat malam Mata Warna Pro 4. Selamat malam. Halo, Mata Warna Pro 4. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Silakan. Dengan siapa di mana?
2: Mata Warna Pro 4.
0: Ya.
2: Mr. Gasot di Puncak Tuni.
0: Oh, Mr. Gasot. Iya. Sinyal bagus?
2: Kemana?
0: Sinyal bagus?
2: Ya, bagus lah.
0: Oh, bagus lah. Iya, soalnya panggil-panggil tapi saya nggak ada suara, Mr. Gasot. Apa
2: Bukan.
0: kabar?
2: Baik.
0: Baik, oke. Mr. Gasot tadi sudah disapa-sapa sama tamang-tamang. Silakan, mungkin dari tadi sempat monitor kah?
2: Monitor.
0: Ya, oke, silakan, Mr. Gasot.
2: Mr. Gasot mau request lagu dulu.
0: Iya, lagu apa itu?
2: Maluku Tanah Pusaka dari Helmi Pesulima.
0: Oke. Ya, silakan.
2: Ya. Ini

0: Selamat malam. Spesial untuk rekan saya yang lagi bertugas.
1: Ya.
0: Kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Danke.
0: Terus yang baru lewat tadi orang Sulu ya?
1: Iya, betul.
0: Fabio.
1: Ya.
0: Selamat malam Fabio. Pak Marcel di sini juga selamat malam. Bung Deden di tengah-tengah, selamat malam Bung Deden.
1: Ya.
0: Inka di Karpan, selamat malam. Bunda Popi di Skip, selamat malam Bunda. Kakak Rere di Pasar Tengah, selamat malam juga. Bu Marni di Pasar Transit, selamat malam juga. Eva Talake, Hoi Hong, selamat malam. Orang Namalea, Bung Dina melihat Dewa
1: Bung
0: Hujan,
1: Dewa.
0: Selamat malam Bung Dewa
1: ya.
0: Linda di Boka, Lorong Puskesmas, selamat malam. Enca di Benta juga, selamat malam. Untuk
1: Ayol,
0: yang
1: ya,
0: biasa ya. Yang biasa, oh Bung Sefi kita bisa gila, selamat malam Bung.
1: Oke. Okay.
0: Terus untuk Vina di Kebun Jeruk, selamat malam. Yang di siapa? Bondowoso itu siapa namanya?
1: Beta belum terlalu hafal, Mr. Gasot.
0: Oh gitu.
1: Oh, Bunda siapa tuh leh, Bondowoso tuh eh. Lupa leh.
0: Tidak kak. Sorry. Siapa tuh? Terus untuk Yono di Gemba, selamat malam juga.
1: Iya.
0: Ya. Ya, untuk seluruh komuniti Mata Warna Perompak, selamat malam. Yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam. Itu saja Kak Risa.
1: Oke.
0: Dadah.
1: Dadah. Mr. Gasot di Tuni, Puncak Tuni. Silakan buat yang mau bergabung di Gatong, boleh silakan di 0911 311 544 atau di telepon WhatsApp boleh. Silakan. Bung Stevi ini ada mengetik nih. Ketung tunggu dulu. Kalau mau bergabung silakan telepon lagi di telepon WhatsApp boleh. Beta tunggu, siapa tahu su bisa bergabung, su bisa tak connect di 0813 5624 5887. Ya, silakan bergabung dengatong di sini Mata Warna Pro 4. Selamat malam buat saudara yang baru saja bergabung dengatong. Ini Mata Warna Pro 4. Su ada penelpon-penelpon yang bergabung dengatong dari tadi. Kita infokan lagi ada Bung Kakak Syarif, ada Kakak Eva, ada Bung Dewa, Dina Melia, Deden di tengah-tengah, Bung Fabio, Mr. Gasot ya baru saja lewat. Terima kasih juga buat abang-abang, bung-bung, kakak semua yang sudah bergabung ya katong. Mungkin yang lain ada tidur kape, ada sibuk kape. Ya, silakan boleh bergabung. Beta masih kasih kesempatan sebelum beta putar lagu. Aduh kakak, beta telepon tapi seng bisa kakak. Beta request lagu, beta bisa gila, ancur jua. Beta bisa gila lah ini. Lagi-lagi beta bisa gila. Kalau seng bisa telepon kayak Bung Fabio tadi tuh, voice note saja, ya. Oke, kalau begitu beta putar lagu yang tadi sudi request ya. Dan ke buat yang su request lagu, ini dia Perasaan Belok. Ya, Perasaan Belok sudah siap standby Bung Fabio. Silakan menikmati dan buat pendengar Pro Ampa Mata Wana, selamat menikmati.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, Pak Saudara, ketemu masih di Mata Warna Pro Ampau, walaupun tinggal beberapa menit lagi, Pak Saudara, di ya tinggal 10 menit lagi ketemu di Mata Warna Pro 4. Beta cek lagi apakah ada pesan WhatsApp yang masuk. Tapi yang pasti dankebanya buat yang sudah request lagu di Mata Warna Pro 4 untuk edisi malam ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Dankebanya mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah katong putar tadi bisa menghibur buat saudara, khususnya buat yang sudah request. Dan dimanapun buat saudara berada, selamat malam, selamat amper malam buat buat saudara semua. Beta Lisa masih terus menemani buat saudara semua, dan Mata Warna masih tetap ada, kata masih putar lagu Donci Donci yang bagus buat saudara semua.

0: Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus para semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.
1: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia Maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Iya Mas Saudara, akhirnya kita sudah selesai di program Mata Warna Pro Ampa dan kebanyakan forma saudara yang sudah bergabung dengan Katong sama-sama di Mata Warna Pro Ampa. Katong jumpa lagi di lain waktu, besok pasti di program yang sama. Sampai baku dapat.
1: 90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Gandaria atau yang berbahasa Latin Bovea macropilagris merupakan salah satu tanaman buahan khas Maluku yang perlu dibudidayakan karena bermanfaat secara ekonomis dan ekologis. Dengan warna buah yang masih muda hijau muda, warna buah masak atau tua kekuningan, bentuk buah bulat, kulit buahnya licin, warna dagingnya kuning, dan biji buah berwarna ungu serta rasa buahnya manis keasaman. Gandaria yang masih muda banyak dimanfaatkan sebagai manisan. Manisan gandaria merupakan suatu makanan yang digemari masyarakat Maluku. Manisan ini terbuat dari bahan asli buah gandaria, gula pasir, garam, cabai, dan makanan ini tergolong sebagai manisan basah karena buah ini kaya akan air, serat, dan vitamin C sebagai antioksidan. Makanan ini dapat dijadikan oleh-oleh khas Ambon bagi para wisatawan yang berkunjung ke Ambon.
1: Drama 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.

0: Baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju celek? Lagian, baju celek itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju celek kan?
1: Tapi kakak belum punya baju celek, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju celek yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju celek di acara besok.
2: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Sempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Sempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol sempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari sempe dilihat dari cara pembuatannya.

Sampai di sini Bos Saudara, ketuang di siaran Po Ampa untuk edisi hari Jumat di 15 Mei 2026. Setelah lagi ketuang akan segera undur diri dari udara.

Saudara gandong dan terdengarnya irama dunci ini, maka selesailah ketumpuan tugas para watalangba saudara di sepanjang hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Dan katong harus berpisah, beta harus bakira dari ruang dengar basudara. Dan dengan harapan katong baku dapalai di eso hampir siang pukul 4.56 menit waktu Indonesia Timur, masih melalui frekuensi yang sama basudara di FM 90.1 MHz. Basudara, selamat malam semua, selamat beristirahat, selamat tidur. Terimalah salam kebersamaan katong, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa AMPA.

Selamat hampir siang, Pak Saudara Gandon semua, dimanapun Pak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Kita akan bertemu Pak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Pak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti ketempuan acara dan terimalah ketempuan salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Koma 1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara gandeng semua. Di pagi ini kami ya, program 4 Radio Republik Indonesia Ambon, kembali lagi bersama basudara. Dan saat ini beta Ati Manilet ya akan bersama basudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah beta siapkan for basudara dong semua. Mengawali jumpa ketuan di pagi ini ya ada Kanjuli pagi, di mana Kanjuli pagi ini lagu-lagu rohani terkhususnya buat basudara umat Kristen Protestan di mana saja berada akan menghiasi ruang dengar basudara. Dan seperti biasa ya renungan pagi ya akan beta kasih para basudara dan semua di renungan pagi Kanjuli pagi ini ya. Kita akan membahas ya judul yang beta kasih para basudara dong, yakni pilih asli atau palsu oleh Ibu Rinal ya Rupiu yang akan menghantarkan renungan pagi ini. Oke basudara, selamat pagi, selamat bergabung dengan katon di Pro 4 RRI Ambon.

Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, selamat pagi, selamat baku dapat kembali dalam acara Kenjuli Pagi. Bapak saudara semua, acara Kenjuli Pagi ini yang bikin akang tu Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Katong perenungan hari ini akang pun judul, pilih asli atau palsu, deng beta Rina Lince Rupilu. Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, mari katong baca dan dengar Tuhan mu ajaran dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum katong baca firman Tuhan hari ini, mari katong sumbayang. Dan kebanyak Tuhan Yesus, cuman karena anugerah-Mu dan kasih-Mu paling besar dalam katong pung hidup nih, katong mau bilang, tagal Tuhan pung baik saja, katong semua masih ada sampai sekarang. Dan kebanyak lagi Tuhan Yesus, suka si katong waktu, permu baca dan dengar Tuhan pung ajaran. Katong minta Roh Kudus perpimpin katong, biar katong bisa mengerti Tuhan pun ajaran ni, dan biar katong bisa bikin akang dalam katong pun hidup sabang hari. Dalam nama Tuhan Yesus katong sumbayang, amin. Bapak saudara semua, saat ini katong sama-sama baca dan renungkan Tuhan pun ajaran dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi begini. Lah Yesus bilang lai kata, beta ni orang yang jaga domba, yang kalesan domba-domba tu baik-baik. Beta kasih beta pun nyawa par kasih selamat domba-domba tu.

Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, kadangkala katong diperhadapkan pada barang-barang kasih yang sesuatu yang mirip asli tapi akang palsu. Dengan kata lain, aspal asli tapi palsu. Par menentukan yang asli dan mana palsu dibutuhkan batul-batul kejelian. Sebagus-bagus apapun barang, kalau palsu tetap saja palsu, asli tetap asli. Mas saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, katong harus memilih yang baik, yaitu yang asli. Firman Tuhan hari ini mengajar katong semua supaya katong dapat memilih gembala yang baik, bukan gembala asing. Dan cara yaitu mesti dekat dengan sang gembala. Dalam ayatnya yang ke-11a. Dalam ayat 1 dan 7, tagal itu antua bilang pardonglai, kata dengar baik-baik tagal apa yang beta bilang ni batul. Beta ni pintu pardomba-domba tu masuk keluar. Ini merupakan penekanan yang Tuhan bilang, penekanan yang sungguh-sungguh yang harus katong mengerti betul apa yang antua katakan. Pas saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, dalam firman Tuhan Yohanes pasal 10 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-15 akang bilang begini, ada gambaran ciri-ciri gembala yang baik dan ada gembala asing. Ciri gembala yang baik adalah masuk melalui pintu, membuka pintu dan memanggil setiap nama dombanya. Bajalang suara depan domba-domba deng dong semua iko dari belakang, serta mengenal suaranya, bahkan tuntun domba dari kawanan yang lain. Adapun ciri gembala asing, memanjat tembok, disebut pancuri dan perampok, tidak diikuti oleh domba, lari meninggalkan domba dari serangan bahaya. Bapak saudara yang Tuhan Yesus sayang, semua yang gembala baik yaitu Tuhan Yesus sendiri bilang katong harus dengar akang, karena itu antua pun ajaran yang baik. Ketika katong dengar suaranya, katong menjadi domba yang taat deng dengar-dengaran, karena itu adalah kepastian, perlindungan dan penjagaan Tuhan par katong pung hidup. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 97 akang bilang, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kitab Mazmur 119 ayat 105 akang bilang jua, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Katong dengar firman, lalu lakukan sa, jang banta-banta. Mas saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, katong juga bukan saja dengar firman, tapi haruslah menjadi teladan. Dalam Yohanes 10 ayat 11 yang berbunyi begini, lah Yesus bilang lai kata, beta ni orang yang jaga domba, yang kalesang domba-domba tu bae-bae. Beta kasih beta pun nyawa, par kasih selamat domba-domba tu. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan deng kasih nyawanya par katong. Makanya teladan yang luar biasa itu waktu antua jadi manusia. Antua bikin diri macan yang orang yang simpung arti apa-apa. Antua iko Allah pun mau tarus sampai antua kasih antua pun diri par mati. Malah antua mati di kayu salib. Macan deng antua tu orang yang paling jahat. Tagal itu sampai Allah angka antua pardudu di tampa paling penting dan kasih kuasa yang lebih besar dari semua kuasa yang ada par antua. Sing ada seorang pun manusia yang menyerahkan dirinya, dikorbankan, mati, bahkan dibangkitkan selain gembala yang agung yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, katong harus menyerahkan diri per Tuhan dan menjadi teladan dalam segala aspek hidup katong. Entahkah di tempat pekerjaan, di rumah, sekolah, kampus, bahkan di mana saja katong berada. Karakter serta perbuatan katong pun menggambarkan perbuatan dan sifat Kristus. Yang menjadi pertanyaan terbesar pada katong, adakah katong sungguh-sungguh bersyukur atas pengorbanan sang gembala yang baik itu?
yang telah menyelamatkan katong. Sing lama lai katong mau rayakan onto pun hari kenaikan ke sorga. Mari bawa hidup sungguh-sungguh para ontua, karena di dalam onto saja ada sukacita, damai di hati. Biar ada tantangan lai, pergumulan banyak, tapi jantaku ada sang gembala yang kasih bahagia jalan keluar berhadapi segala hal. Bahkan jaga katumpung hidup dari hari lepas hari dalam katumpung hidup ini.

mari katong sembahyang. Dan kebanyalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus paling baik dan sangat baik dalam katong hidup. Dan kebanyak pernapas hidup yang masih katong rasakan sampai sekarang. Dan kebanyak perkekuatan yang Tuhan kasih par katong semua. Katong yang sudah dengar firman, biar katong tetap lakukan dalam katong pun hidup dari hari lepas hari. Katong tetap mau lakukan apa yang Tuhan mau dan menjadi teladan dalam katong pun hidup di mana saja katong ada. Tuhan Yesus, saat ini katong mau berdoa Parbimas Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang subikin acara kanjuli pagi ini. Tuhan jaga dong semua. Tuhan kasih dong semua hikmat dan kebijaksanaan supaya dong bisa bikin Tuhan pun acara dalam dong pun hidup dari hari lepas hari. Dan Tuhan berkati dong dalam dong pun segala pekerjaan. Katong juga mau sumbayang par RRI Ambon yang suka sesiar Tuhan pun acara lewat acara kanjuli pagi ini. Tuhan berkati dong lewat dong pun kerja. Tuhan kasih hikmat dengan kebijaksanaan pardong semua. Kasih kekuatan yang luar biasa. Tuhan kasih berkat penuh-penuh pardong secara pribadi dan dompung keluarga. Katong jua mau sumbayang par katong pun pemerintah. Tuhan dong tujua Tuhan putusan. Kasih dong kekuatan, kasih dong panjang umur, kasih dong hikmat dan kebijaksanaan. Tolong dong supaya dong bisa pimpin bangsa dan negara Provinsi Maluku, Kota Ambon ni dembai, biar katong semua dapat berkat dari Tuhan lai. Dan kibanya Tuhan Yesus, semua dengar dan jawab katong pun sembahyang ni. Amin. Pak saudara yang Tuhan Yesus sayang, acara kanjuli pagi ni akan semua habis. Mari katong bikin Tuhan pun ajaran tu dalam katong pun hidup, biar katong semua dapat Tuhan pun berkat. Tuhan Yesus kasih damai farba saudara dong. Bikin basudara dong percaya Yesus Kristus. Dan bikin basudara dong baku baik, baku sayang satu dengan yang lain. Tuhan Allah kasih antopun berkat besar par katong semua. Amin.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidup.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
3: Bapak Saudara, momentum peringatan Hari Patimura ke-209 di Saparua pada Jumat 15 Mei 2026 dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menyatakan semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi oleh generasi muda. Menurutnya, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Ia menekankan pentingnya bagi anak muda Maluku untuk memiliki daya saing di tingkat global tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di Maluku. Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, kemandirian ekonomi menjadi sorotan utama. Gubernur mendorong optimalisasi sektor perikanan dan kelautan sebagai motor pergerak ekonomi daerah. Hal ini diharapkan dapat menghapus ketimpangan dan menjadikan Maluku sebagai salah satu poros ekonomi penting di Indonesia Timur. Perjuangan modern adalah perjuangan melawan kebodohan dan kemiskinan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan dunia pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Rompat FM Suara Budaya Maluku. Bas saudara, saat ini ya kita melangkah ke acara selanjutnya, Kabar dan Donji pagi ini, tepatnya di Tabaos pagi akan menghiasi ruang dengar Bas saudara dan semua. Beragam informasi dan juga donji-donji Ambon ya di pagi ini akan beta kasih para Bas saudara dan semua. Semoga informasi yang beta kasih Bos saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitar.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Ya, baik, Mas Saudara. RRI Ambon menggelar acara Ngobas Bareng Komunitas dan bertema Madridista Ambon Sambut Piala Dunia 2026. Nah, kegiatan ini menghadirkan komunitas PRMI Regional Ambon sebagai narasumber untuk membahas antusiasme pencinta sepak bola menjelang

PRMI Regional Ambon ya. Dan Leo Hendrik Peter sebagai Ketua Regional Ambon. Nah, kedua ini membagikan pandangan mengenai perkembangan sepak bola dunia serta antusiasme masyarakat Ambon dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Menurut Rahmat, Piala Dunia 2026 jadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan antara pecinta sepak bola. Ia menyebut sepak bola bukan sekedar hiburan, tapi juga mampu menjadi sarana membangun solidaritas dan kebersamaan lintas generasi. Nah, antusiasme masyarakat Ambon terhadap

menyatakan bahwa komunitas di Ambon terus berupaya menghadirkan kegiatan positif bagi anak muda. Selain mendukung klub favorit, komunitas juga ingin menanamkan nilai sportivitas, persahabatan, dan semangat kompetisi yang sehat. Ia berharap Piala Dunia 2026 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Maluku untuk semakin mencintai olahraga sepak bola. Dan mereka juga menyoroti sejumlah pemain muda dunia yang diprediksi akan bersinar pada Piala Dunia 2026. Mereka membahas peluang sejumlah pemain Real Madrid yang diperkirakan menjadi andalan negara masing-masing di ajang internasional tersebut. Melalui kegiatan ini, mereka berharap dapat menghadirkan ruang diskusi dan edukasi sekaligus menghibur bagi masyarakat. Dan acara di RRI Ambon juga menjadi ajang mempererat hubungan antara komunitas sepak bola di Ambon dalam menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Sumber informasi ini, Saudara Peta Putri.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan, termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

lembe-lembe yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara Gandon semua di pagi ini. Selamat pagi Basudara yang baru saja bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon. Ya, so pastinya di pagi ini ya, apalagi buat Basudara yang mungkin hari libur, waktu libur ya, sudah beberapa hari menikmati waktu liburnya, bisa luangkan waktu ya di pagi ini dengan olahraga, karena manfaat olahraga di pagi hari itu sangat sangat bermanfaat bagi kita punya kesehatan Basudara, dan sebisa mungkin ya memperbiasakan diri bangun lebih awal, karena kalau kita bangun lebih awal kita punya waktu banyak Basudara, kita bisa olahraga, bisa menyimpan rumah, menyimpan kita punya pekarangan rumah ya Basudara, di menyapu depan rumah sampai ke dalam rumah, kan katong punya waktu banyak tuh Basudara. Tapi kalau katong bangun sudah kesiangan, nah dengan pekerjaan yang sudah menumpuk ya, itu akan bikin katong terburu-buru, katong buru-buru dengan apa yang katong mau lakukan, dan akhirnya nanti akan punya efeknya juga nanti yang bagus ya Basudara, karena segala sesuatu kalau kerja yang buru-buru itu akan sempurna ya Basudara, seperti begitu. Jadi sebisa mungkin ya Basudara yang nosu bangun pagi bisa ya olahraga itu yang perlu, olahraga terlalu berat paling Basudara dong jalan keliling dong punya lingkungan itu saja sudah bagus toh Basudara. Nah, kita lihat di depan kita pengwalang nih sudah banyak kita punya Basudara dari semua kalangan, ada bapak-bapak, mama-mama, adik-adik, kakak-kakak yang lagi jalan pagi, ada yang jalan, ada yang lari. Wow Basudara. Jadi kalau don tahu ya, pagi olahraga yang paling bagus itu di pagi hari, Basudara. Dan sangat bermanfaat bagi kita punya kesehatan. Oke Basudara, di pagi ini beta terus kasih informasi pardon semua yang lagi dengar katon dan ke banyak lai sobat sama beta dari jam 5 buka siaran sampai saat ini dan ke par semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menggelar upacara peringatan Hari Patimura ke-209 tahun 2026 di Lapangan Merdeka Saparua, Maluku Tengah pada Jumat 15 Mei 2026. Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa yang bertindak sebagai inspektur upacara menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar seremoni sejarah, melainkan momentum menghidupkan kembali semangat perjuangan dalam menjawab tantangan zaman. Gubernur Hendrik menyatakan Patimura muda harus bangkit sesuai pesan terakhir sang pahlawan nasional. Menurutnya, darah dan keringat para pejuang yang tumpah di tanah para raja harus menjadi fondasi kuat bagi seluruh masyarakat Maluku untuk terus melangkah maju dan tidak menyerah pada keadaan. Gubernur juga menyatakan musuh saat ini bukan lagi penjajah fisik, melainkan masalah struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Ia mendorong masyarakat untuk melawan keterbelakangan teknologi dan berbagai ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa demi mewujudkan visi Maluku yang lebih sejahtera. Mengusung tema Teladani Perjuangan Patimura, Wujudkan Maluku yang Gemilang Menuju Indonesia Emas 2045. Hendrik mengajak warga mengoptimalkan potensi sumber daya alam, terutama sektor kelautan. Inovasi dan penguatan ekonomi lokal dipandang sebagai kunci agar Maluku mampu tampil sebagai kekuatan utama di kawasan timur Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, ini Bas Saudara, kenapa ya SIM disebut surat dan KK disebut kartu? Ternyata ini alasannya, Bas Saudara. Pernahkah masyarakat bertanya kenapa surat izin mengemudi atau SIM disebut surat, sementara kartu keluarga atau KK justru disebut kartu? Padahal keduanya sama-sama berbentuk lembaran yang sering dibawa atau disimpan sebagai dokumen penting. Nah, ternyata penamaan tersebut berasal dari fungsi utama masing-masing dokumen. SIM disebut surat karena ada pada dasarnya merupakan surat izin resmi yang diberikan negara kepada seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Dokumen ini menjadi bukti legal bahwa pemiliknya telah memenuhi syarat administrasi kesehatan sehingga kemampuan berkendara. Meski kini bentuk SIM lebih modern seperti kartu plastik, istilah surat tetap dipertahankan karena mengacu pada fungsi hukumannya sebagai surat izin. Hal serupa juga berlaku pada STNK yang disebut surat tanda nomor kendaraan, Pak Saudara. Nah, sementara itu kartu keluarga bentuk dan fungsinya sebagai kartu identitas keluarga. Kartu keluarga membuat data seluruh anggota keluarga dalam satu rumah tangga dan menjadi dasar dalam berbagai urusan administrasi kependudukan. Dalam perkembangan teknologi administrasi saat ini, banyak dokumen memang berubah bentuk menjadi lebih praktis dan digital. Namun nama atau istilah yang digunakan tetap dipertahankan karena sudah melekat dalam aturan hukum maupun kebiasaan masyarakat sejak lama. Meski sama-sama dokumen penting, SIM disebut surat karena merupakan izin resmi, sedangkan KK disebut kartu keluarga karena fungsi sebagai identitas keluarga dalam administrasi kependudukan. Sumber informasi ini, Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

0: Hinci, Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul dari Garingat Sadikin nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa ya. Subah buah lah ya. Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat ya.
1: Itu akan sudah Edi. Biar beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin ting mau kerja, pasti bisa. Ali lihat, beta punya tanaman nih, supaya bantu beta pas kali. Beta kurang belanja, lalu akan tambah beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ali, beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba ya.
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah deng bae? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna karena dapat menambah ekonomi sahabat.

Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Bapak Saudara, Dinas Kesehatan Kota Ambon ya menghimbau masyarakat di daerah ini untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta katon jaga sanitasi lingkungan guna cegah risiko penyebaran hantavirus Saudara. Nah, mereka menghimbau masyarakat jaga kebersihan lingkungan guna mencegah penyebaran virus. Kepala Dinas Kota Ambon Johan Stefanus Nuri Marna ya, Anto bilang Dinas Kesehatan Kota Ambon dong pastikan hingga kini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah ini. Nah, kendati demikian Bapak Saudara, kewaspadaan terhadap penyebaran virus tetap katon jaga. Nah, Dinas Kesehatan Kota Ambon dong instruksikan seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas parsiaga untuk antisipasi potensi penyebaran virus tersebut. Nah, prinsipnya tetap waspada, seluruh dokter dan tenaga medis di rumah sakit maupun puskesmas telah mereka instruksikan parsiaga, siap siaga, dan don juga teruskan edaran dari kementerian ke seluruh fasilitas kesehatan sebagai paduan pencegahan dan penanganan. Nah, Johan Anto bilang seluruh tenaga medis di fasilitas kesehatan diminta mampu mengenali tanda dan gejala yang dialami pasien sehingga langkah antisipasi dan penanganan dapat mereka lakukan secara cepat dan tepat. Nah, anti hantavirus itu salah satu merupakan virus yang ditularkan melalui hewan penyerat, terutama tikus, sehingga jaga kebersihan hunian jadi sangat krusial. Nah, virus tersebut dapat menyebabkan dua sindrom utama, yakni hantavirus yang menyerang paru-paru dan HFRS yang berdampak pada ginjal. Gejala awal hantavirus umumnya menyerupai flu seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot yang muncul 1 hingga 8 minggu setelah paparan. Nah, dalam kondisi berat, penyakit tersebut dapat berkembang menjadi sesak napas hingga gagal ginjal, Bapak Saudara. Nah, itu Bapak Saudara, katong ya harus menjaga dan katong tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, dan katong harus jaga sanitasi lingkungan biar mencegah

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Biar sini dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih, yeah. Kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi le Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pada tumpuk tetangga-tetangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, pemerintah kota Ambon menyiapkan 650 agen untuk mendukung pendataan digital bantuan sosial atau bansos guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Para agen tersebut terdiri atas aparatur sipil negara. Pemerintah kota Ambon yang telah mengikuti pelatihan dan simulasi pendataan digital. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari. Wali Kota Ambon Boriwin Watimena berharap peranan 650 agen yang telah dilatih mampu meminimalisasi kesalahan pemberian bantuan sosial yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat karena dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran. Persoalan bansos selama ini adalah penerima yang tidak tepat. Sementara yang kita inginkan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan terintegrasi dengan data kependudukan. Ya, berharap melalui pelatihan tersebut, pemerintah nantinya memiliki data penerima bantuan sosial yang valid sehingga seluruh bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan aplikasi portal perlindungan sosial meningkatkan kualitas kerja para agen melalui dukungan data publik, identitas digital, pertukaran data digital, hingga sistem pembayaran digital, sehingga data penerima bantuan menjadi lebih akurat.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
1: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
0: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
1: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
0: Hah? Menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air

Rompata FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Masih di kabar dan donci, beta masih terus kasih informasi para saudara dan semua. Nah, suasana hikmat menyelimuti lapangan Merdeka Saparua saat berlangsungnya upacara peringatan Hari Patimura yang ke-209 pada Jumat 15 Mei 2026. Ya, upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lebarisa selaku Upu Latu Maluku, dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh adat, ahli waris pahlawan, hingga pelajar Pulau Saparua. Salah satu momen sakral dalam upacara tersebut adalah proses penyerahan obor Patimura dari Upu Latu Maluku Tengah kepada Upu Latu Maluku. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di monumen pahlawan oleh Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah dan perwakilan ahli waris sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa Kapitan Patimura. Nah, saudara, Gubernur menyatakan kejayaan Maluku di masa depan sangat bergantung pada persaudaraan yang kokoh, kehadiran para raja dan perangkat sendiri negeri. Dalam upacara ini menjadi simbol bahwa tatanan adat tetap menjadi pilar penting dalam menjaga kestabilitas dan perdamaian di bumi raja-raja. Selain aspek seremonial, upacara ini juga menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pimpinan OPD, lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten. Kehadiran berbagai elemen

mati di lapangan upacara, tetapi mereka di dalam pengabdian seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat Maluku dalam kehidupan sehari-hari. Sumber informasi ini, Mas Sudara, aku

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri negeri.
1: Permisi Bu Rati. Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
2: Ini Bu Rati mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
1: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi kan?
2: Ya ampun Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
1: Masohi kan nama kota Bu Ida.
2: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
2: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke Balai Desa.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.